0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NSK World Japan, Jumat 25 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Husni Tamrin.
1: Berita selengkapnya, Presiden China Xi Jinping mengungkit sejarah kerjasama antara negaranya dan Amerika Serikat saat melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jamuan makan malam tersebut diadakan setelah pembicaraan puncak antara Trump dan Xi di Gedung Putih pada hari Kamis. Trump dalam sambutan pembukaan pada jamuan makan malam tersebut mengatakan bahwa sebagai pemimpin kedua negara, Presiden Xi dan dirinya sama-sama memahami bahwa kedua negara mewakili sistem yang berbeda, tetapi ikatan antara rakyat tetap kuat dan tidak pernah sebaik ini dibandingkan sebelumnya. Merujuk pada pertemuan puncak dengan Trump, Xi mengatakan bahwa mereka mencapai pemahaman bersama yang baru tentang banyak isu. Xi juga mengatakan bahwa lebih dari 80 tahun lalu, rakyat China dan Amerika berdiri bahu-membahu dalam perjuangan melawan agresor militer Jepang. Ia menekankan bahwa persahabatan yang ditempa dalam darah dan api tersebut pasti akan terus hidup dari generasi ke generasi. Amerika Serikat belum mengungkapkan detail apapun terkait pertemuan puncak tersebut. Dalam upacara penyambutan yang diadakan sebelum pertemuan puncak, Presiden Trump juga menyinggung tentang aliansi masa perang. Ia mengatakan bahwa mengejar kepentingan bersama, menghubungkan rakyat kedua negara, melintasi jarak yang sangat jauh dan banyak perbedaan, dan bahkan menjadikan mereka sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan untuk melihat kehebatan yang dimiliki bersama saat berperang di Perang Dunia Kedua. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa pernyataan Trump dapat menimbulkan polemik karena China yang bersekutu dengan Amerika Serikat selama perang adalah Republik China.
0: Rusia meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang beberapa lokasi sipil di penjuru Ukraina pada hari Kamis, termasuk rumah sakit bersalin di Kiev. 8 orang tewas dalam serangan tersebut. Layanan darurat negara mengatakan 2 orang tewas di ibu kota, yaitu seorang wanita yang sedang menuju tempat perlindungan dan seorang pria yang menunggu berakhirnya serangan di lorong bawah tanah. Para pejabat mengatakan 6 pekerja pertanian tewas di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur. Militer Ukraina mengatakan Rusia menggunakan rudal balistik dan drone dalam serangan tersebut. Rusia mengklaim serangan itu menargetkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan militer. Pasukan Ukraina kekurangan rudal pencegat, dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan di media sosial bahwa Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak rudal tersebut untuk melindungi nyawa.
1: Kebakaran melanda di sebuah fasilitas yang terkait dengan layanan internet satelit Starlink di Polandia. Pemerintah Polandia mengindikasikan Rusia mungkin terlibat upaya yang sepertinya merupakan tindakan sabotase. Insiden itu terjadi pada Rabu di stasiun Starlink di sebuah kota dekat ibu kota Warsawa. Starlink dikelola oleh pengusaha Amerika Serikat Elon Musk. Sistem listrik dan infrastruktur lainnya di fasilitas tersebut mengalami kerusakan. Starlink juga beroperasi di Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi militer 4 tahun lalu. Berbicara kepada media lokal pada Kamis, Wakil Perdana Menteri Polandia Krzysztof Gawkowski mengatakan pandangannya bahwa kebakaran itu adalah tindakan sabotase yang dilakukan oleh seseorang. Ia menambahkan tindakan itu dirancang untuk memutus internet sehingga masyarakat dan sejumlah lembaga, termasuk militer Ukraina, akan mengalami gangguan koneksi. Ia juga menegaskan, meskipun keterlibatan Rusia tidak dapat dipastikan, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa insiden tersebut sesuai dengan doktrin serangan baru Rusia. Aksi sabotase yang diduga melibatkan Rusia sebelumnya pernah terjadi di Polandia. Pemerintah Polandia menuding Rusia atas serangan pembakaran pusat perbelanjaan di Warsawa pada Mei 2024 dan atas penghancuran sebagian jalur kereta yang menghubungkan negara itu dan Ukraina pada November lalu.
0: Badan Intelijen Pertahanan Denmark memperingatkan adanya peningkatan risiko bahwa Rusia dapat melancarkan serangan militer terbatas terhadap negara anggota NATO dalam beberapa bulan mendatang. Dinas Intelijen Pertahanan Denmark merilis laporan tentang penilaiannya terhadap ancaman dari Rusia pada hari Kamis. Analisis tersebut menyatakan bahwa serangan itu yang mungkin menargetkan satu atau lebih negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, mungkin bertujuan untuk mengalihkan sumber daya Eropa dari dukungan terhadap Ukraina. Disebutkan bahwa serangan itu dapat melibatkan serangan wahana nirawak terhadap infrastruktur penting atau pengerahan sejumlah kecil pasukan militer. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rusia akan mengintensifkan perang hibrida, menggabungkan langkah-langkah non-militer dengan penggunaan senjata untuk menimbulkan kebingungan. Hal ini dapat mencakup serangan siber destruktif yang melumpuhkan fungsi-fungsi penting masyarakat, serta serangan sabotase yang berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa. Namun laporan tersebut menambahkan bahwa tidak ada indikasi Rusia akan melancarkan invasi langsung ke satu atau lebih negara NATO.

0: Berita selanjutnya, Presiden Nauru, negara kepulauan di Pasifik Selatan yang sebelumnya dikenal Nauru, menyatakan bahwa negaranya akan menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. David Adiang menyampaikan pengumuman dalam pidato di Sidang Umum PBB pada Selasa. Adiang menggambarkan ICC sebagai badan multilateral yang menurutnya makin tidak relevan bagi Nauru. Ia mengatakan negaranya akan menyerahkan dokumen pengunduran diri sebelum ia meninggalkan New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam ICC dalam pidatonya di sesi PBB sebelumnya pada hari yang sama. Ia mendesak negara-negara untuk keluar dari mahkamah tersebut. Bulan lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Langkah tersebut menyerukan pembekuan setiap aset yang disimpan di Amerika Serikat. Tiga negara Afrika, Burkina Faso, Mali, dan Niger pada tahun lalu menyatakan akan meninggalkan ICC. Negara itu memiliki hubungan yang makin erat dengan Rusia dan menentang penerbitan surat perintah penangkapan mahkamah tersebut terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Negara Afrika lainnya, Chad, mengumumkan pada Juli lalu akan keluar dari ICC. Disebutkan bahwa seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta negara itu untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di ICC.
1: Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menaikkan perkiraan inflasi untuk negara-negara G20 untuk tahun ini dan tahun depan. Pada hari Rabu, OECD memperkirakan inflasi akan mencapai 4,1% tahun ini. Angka tersebut naik 0,1 poin dari proyeksi sebelumnya. OECD memperkirakan inflasi 3,6% tahun depan, naik 0,5 poin. OECD menyatakan bahwa perkiraan tersebut mencerminkan harga energi yang lebih tinggi akibat konflik di Timur Tengah. Berdasarkan negara dan wilayah, OECD memperkirakan inflasi tahun depan akan mencapai 2,6% di Amerika Serikat dan 2,9% di zona euro. Kedua angka tersebut naik 0,5 poin dari perkiraan sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang dinaikkan menjadi 0,4 poin menjadi 2,6%. Perkiraan inflasi untuk China tetap tidak berubah, yaitu 1,9%. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9% tahun ini dan 3% tahun depan. OECD mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas akan menyebabkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun organisasi itu menyatakan bahwa investasi terkait AI tetap kuat dan harga energi diperkirakan akan turun tahun depan. Disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut kemungkinan akan membantu perekonomian global. Dan saudara, sekian warta berita.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
2: メロンパフェでございます。
0: Ini dia parfum melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: おいしそう。
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
2: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
2: Shogakko de volunteer wo shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
2: Sou datta no?
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
2: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
4: 一緒に
0: berarti bersama.
4: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
4: 歌う
0: dengan akhiran
4: たり踊ったり
0: adalah menari.
4: 踊る
0: juga dengan akhiran
4: たりしました。
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
4: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
4: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah, dengarkan dan ulangi.
4: Utattari odottari shimashita. Issho ni utattari odottari shimashita.
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Berikut artinya.
5: 北海道で何をしますか？
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
4: 北海道で
0: berarti di Hokkaido.
4: 何をしますか？
0: berarti apa yang akan kamu lakukan?
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
4: Hiking をしたり
0: adalah
4: hiking をする
0: mendaki dalam bentuk tari dan
4: 温泉に入ったり
0: adalah
4: 温泉に入る
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
4: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: Hikingu wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hikingu wo shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut? Pergi belanja adalah
4: kaimono wo suru. Kaimono wo suru. Suru.
0: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah
4: shitari.
0: Dan berenang di laut adalah
4: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah
4: oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
5: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
1: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sigit-sang, apa penganan manis favorit Sigit-sang?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, sembei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Warta Berita NSK World Japan, Jumat 25 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Husni Tamrin.
1: Berita selengkapnya, Presiden China Xi Jinping mengungkit sejarah kerjasama antara negaranya dan Amerika Serikat saat melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jamuan makan malam tersebut diadakan setelah pembicaraan puncak antara Trump dan Xi di Gedung Putih pada hari Kamis. Trump dalam sambutan pembukaan pada jamuan makan malam tersebut mengatakan bahwa sebagai pemimpin kedua negara, Presiden Xi dan dirinya sama-sama memahami bahwa kedua negara mewakili sistem yang berbeda, tetapi ikatan antara rakyat tetap kuat dan tidak pernah sebaik ini dibandingkan sebelumnya. Merujuk pada pertemuan puncak dengan Trump, Xi mengatakan bahwa mereka mencapai pemahaman bersama yang baru tentang banyak isu. Xi juga mengatakan bahwa lebih dari 80 tahun lalu, rakyat China dan Amerika berdiri bahu-membahu dalam perjuangan melawan agresor militer Jepang. Ia menekankan bahwa persahabatan yang ditempa dalam darah dan api tersebut pasti akan terus hidup dari generasi ke generasi. Amerika Serikat belum mengungkapkan detail apapun terkait pertemuan puncak tersebut. Dalam upacara penyambutan yang diadakan sebelum pertemuan puncak, Presiden Trump juga menyinggung tentang aliansi masa perang. Ia mengatakan bahwa mengejar kepentingan bersama, menghubungkan rakyat kedua negara, melintasi jarak yang sangat jauh dan banyak perbedaan, dan bahkan menjadikan mereka sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan untuk melihat kehebatan yang dimiliki bersama saat berperang di Perang Dunia Kedua. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa pernyataan Trump dapat menimbulkan polemik karena China yang bersekutu dengan Amerika Serikat selama perang adalah Republik China.
0: Rusia meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang beberapa lokasi sipil di penjuru Ukraina pada hari Kamis, termasuk rumah sakit bersalin di Kiev. 8 orang tewas dalam serangan tersebut. Layanan darurat negara mengatakan 2 orang tewas di ibu kota, yaitu seorang wanita yang sedang menuju tempat perlindungan dan seorang pria yang menunggu berakhirnya serangan di lorong bawah tanah. Para pejabat mengatakan 6 pekerja pertanian tewas di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur. Militer Ukraina mengatakan Rusia menggunakan rudal balistik dan drone dalam serangan tersebut. Rusia mengklaim serangan itu menargetkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan militer. Pasukan Ukraina kekurangan rudal pencegat, dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan di media sosial bahwa Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak rudal tersebut untuk melindungi nyawa.
1: Kebakaran melanda di sebuah fasilitas yang terkait dengan layanan internet satelit Starlink di Polandia. Pemerintah Polandia mengindikasikan Rusia mungkin terlibat upaya yang sepertinya merupakan tindakan sabotase. Insiden itu terjadi pada Rabu di stasiun Starlink di sebuah kota dekat ibu kota Warsawa. Starlink dikelola oleh pengusaha Amerika Serikat Elon Musk. Sistem listrik dan infrastruktur lainnya di fasilitas tersebut mengalami kerusakan. Starlink juga beroperasi di Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi militer 4 tahun lalu. Berbicara kepada media lokal pada Kamis, Wakil Perdana Menteri Polandia Krzysztof Gawkowski mengatakan pandangannya bahwa kebakaran itu adalah tindakan sabotase yang dilakukan oleh seseorang. Ia menambahkan tindakan itu dirancang untuk memutus internet sehingga masyarakat dan sejumlah lembaga, termasuk militer Ukraina, akan mengalami gangguan koneksi. Ia juga menegaskan, meskipun keterlibatan Rusia tidak dapat dipastikan, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa insiden tersebut sesuai dengan doktrin serangan baru Rusia. Aksi sabotase yang diduga melibatkan Rusia sebelumnya pernah terjadi di Polandia. Pemerintah Polandia menuding Rusia atas serangan pembakaran pusat perbelanjaan di Warsawa pada Mei 2024 dan atas penghancuran sebagian jalur kereta yang menghubungkan negara itu dan Ukraina pada November lalu.
0: Badan Intelijen Pertahanan Denmark memperingatkan adanya peningkatan risiko bahwa Rusia dapat melancarkan serangan militer terbatas terhadap negara anggota NATO dalam beberapa bulan mendatang. Dinas Intelijen Pertahanan Denmark merilis laporan tentang penilaiannya terhadap ancaman dari Rusia pada hari Kamis. Analisis tersebut menyatakan bahwa serangan itu yang mungkin menargetkan satu atau lebih negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, mungkin bertujuan untuk mengalihkan sumber daya Eropa dari dukungan terhadap Ukraina. Disebutkan bahwa serangan itu dapat melibatkan serangan wahana nirawak terhadap infrastruktur penting atau pengerahan sejumlah kecil pasukan militer. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rusia akan mengintensifkan perang hibrida, menggabungkan langkah-langkah non-militer dengan penggunaan senjata untuk menimbulkan kebingungan. Hal ini dapat mencakup serangan siber destruktif yang melumpuhkan fungsi-fungsi penting masyarakat, serta serangan sabotase yang berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa. Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa tidak ada indikasi Rusia akan melancarkan invasi langsung ke satu atau lebih negara NATO.

0: Berita selanjutnya, Presiden Nauru, negara kepulauan di Pasifik Selatan yang sebelumnya dikenal Nauru, menyatakan bahwa negaranya akan menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. David Adiang menyampaikan pengumuman dalam pidato di sidang umum PBB pada Selasa. Adiang menggambarkan ICC sebagai badan multilateral yang menurutnya makin tidak relevan bagi Nauru. Ia mengatakan negaranya akan menyerahkan dokumen pengunduran diri sebelum ia meninggalkan New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam ICC dalam pidatonya di sesi PBB sebelumnya pada hari yang sama. Ia mendesak negara-negara untuk keluar dari mahkamah tersebut. Bulan lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Langkah tersebut menyerukan pembekuan setiap aset yang disimpan di Amerika Serikat. Tiga negara Afrika, Burkina Faso, Mali, dan Niger pada tahun lalu menyatakan akan meninggalkan ICC. Negara itu memiliki hubungan yang makin erat dengan Rusia dan menentang penerbitan surat perintah penangkapan mahkamah tersebut terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Negara Afrika lainnya, Chad, mengumumkan pada Juli lalu akan keluar dari ICC. Disebutkan bahwa seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta negara itu untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di ICC.
1: Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menaikkan perkiraan inflasi untuk negara-negara G20 untuk tahun ini dan tahun depan. Pada hari Rabu, OECD memperkirakan inflasi akan mencapai 4.1% tahun ini. Angka tersebut naik 0.1 poin dari proyeksi sebelumnya. OECD memperkirakan inflasi 3.6% tahun depan, naik 0.5 poin. OECD menyatakan bahwa perkiraan tersebut mencerminkan harga energi yang lebih tinggi akibat konflik di Timur Tengah. Berdasarkan negara dan wilayah, OECD memperkirakan inflasi tahun depan akan mencapai 2.6% di Amerika Serikat dan 2.9% di zona euro. Kedua angka tersebut naik 0.5 poin dari perkiraan sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang dinaikkan menjadi 0.4 poin menjadi 2.6%. Perkiraan inflasi untuk China tetap tidak berubah, yaitu 1.9%. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2.9% tahun ini dan 3% tahun depan. OECD mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas akan menyebabkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun organisasi itu menyatakan bahwa investasi terkait AI tetap kuat dan harga energi diperkirakan akan turun tahun depan. Disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut kemungkinan akan membantu perekonomian global. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
3: メロンパフェでございます。
0: Ini dia parfait melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: おいしそう。
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
2: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
2: Shogakko de volunteer wo shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
4: Sou datta no?
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
2: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
5: 一緒に
0: berarti bersama.
5: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
5: 歌う
0: dengan akhiran
5: たり踊ったり
0: adalah menari.
5: 踊る
0: juga dengan akhiran
5: たりしました。
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
5: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
5: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah, dengarkan dan ulangi.
5: Utattari, odottari shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Berikut artinya.
6: 北海道で何をしますか？
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
5: 北海道で
0: berarti di Hokkaido.
5: 何をしますか？
0: berarti apa yang akan kamu lakukan?
6: ハイキングをしたり、Onsen ni haittari shitai desu.
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
5: Hiking wo shitari
0: adalah
5: hiking wo suru.
0: Mendaki dalam bentuk tari dan
5: 温泉に入ったり
0: adalah
5: 温泉に入る
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
5: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
5: Hikingu wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hikingu wo shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah
5: kaimono wo suru. Kaimono wo suru. Suru.
0: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah
5: shitari.
0: Dan berenang di laut adalah
5: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah
5: oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
1: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
1: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
1: はい。ユウキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keiki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sugitsang, apa penganan manis favorit Sugitsang?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, senbei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NSK World Japan, Jumaat 25 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Husni Tamrin.
1: Berita selengkapnya, Presiden Cina Xi Jinping mengungkit sejarah kerjasama antara negaranya dan Amerika Serikat saat melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jamuan makan malam tersebut diadakan setelah pembicaraan puncak antara Trump dan Xi di Gedung Putih pada hari Kamis. Trump dalam sambutan pembukaan pada jamuan makan malam tersebut mengatakan bahwa sebagai pemimpin kedua negara, Presiden Xi dan dirinya sama-sama memahami bahwa kedua negara mewakili sistem yang berbeda, tetapi ikatan antara rakyat tetap kuat dan tidak pernah sebaik ini dibandingkan sebelumnya. Merujuk pada pertemuan puncak dengan Trump, Xi mengatakan bahwa mereka mencapai pemahaman bersama yang baru tentang banyak isu. Xi juga mengatakan bahwa lebih dari 80 tahun lalu, rakyat Cina dan Amerika berdiri bahu-membahu dalam perjuangan melawan agresor militer Jepang. Ia menekankan bahwa persahabatan yang ditempa dalam darah dan api tersebut pasti akan terus hidup dari generasi ke generasi. Amerika Serikat belum mengungkapkan detail apapun terkait pertemuan puncak tersebut. Dalam upacara penyambutan yang diadakan sebelum pertemuan puncak, Presiden Trump juga menyinggung tentang aliansi masa perang. Ia mengatakan bahwa mengejar kepentingan bersama, menghubungkan rakyat kedua negara, melintasi jarak yang sangat jauh dan banyak perbedaan, dan bahkan menjadikan mereka sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan untuk melihat kehebatan yang dimiliki bersama saat berperang di Perang Dunia Kedua. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa pernyataan Trump dapat menimbulkan polemik karena Cina yang bersekutu dengan Amerika Serikat selama perang adalah Republik Cina.
0: Rusia meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang beberapa lokasi sipil di penjuru Ukraina pada hari Kamis, termasuk rumah sakit bersalin di Kiev. 8 orang tewas dalam serangan tersebut. Layanan darurat negara mengatakan 2 orang tewas di ibu kota, yaitu seorang wanita yang sedang menuju tempat perlindungan dan seorang pria yang menunggu berakhirnya serangan di lorong bawah tanah. Para pejabat mengatakan 6 pekerja pertanian tewas di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur. Militer Ukraina mengatakan Rusia menggunakan rudal balistik dan drone dalam serangan tersebut. Rusia mengklaim serangan itu menargetkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan militer. Pasukan Ukraina kekurangan rudal pencegat, dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan di media sosial bahwa Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak rudal tersebut untuk melindungi nyawa.
1: Kebakaran melanda di sebuah fasilitas yang terkait dengan layanan internet satelit Starlink di Polandia. Pemerintah Polandia mengindikasikan Rusia mungkin terlibat upaya yang sepertinya merupakan tindakan sabotase. Insiden itu terjadi pada Rabu di stasiun Starlink di sebuah kota dekat ibu kota Warsawa. Starlink dikelola oleh pengusaha Amerika Serikat Elon Musk. Sistem listrik dan infrastruktur lainnya di fasilitas tersebut mengalami kerusakan. Starlink juga beroperasi di Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi militer 4 tahun lalu. Berbicara kepada media lokal pada Kamis, Wakil Perdana Menteri Polandia Krzysztof Gawkowski mengatakan pandangannya bahwa kebakaran itu adalah tindakan sabotase yang dilakukan oleh seseorang. Ia menambahkan tindakan itu dirancang untuk memutus internet sehingga masyarakat dan sejumlah lembaga, termasuk militer Ukraina, akan mengalami gangguan koneksi. Ia juga menegaskan, meskipun keterlibatan Rusia tidak dapat dipastikan, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa insiden tersebut sesuai dengan doktrin serangan baru Rusia. Aksi sabotase yang diduga melibatkan Rusia sebelumnya pernah terjadi di Polandia. Pemerintah Polandia menuding Rusia atas serangan pembakaran pusat perbelanjaan di Warsawa pada Mei 2024 dan atas penghancuran sebagian jalur kereta yang menghubungkan negara itu dan Ukraina pada November lalu.
0: Badan Intelijen Pertahanan Denmark memperingatkan adanya peningkatan risiko bahwa Rusia dapat melancarkan serangan militer terbatas terhadap negara anggota NATO dalam beberapa bulan mendatang. Dinas Intelijen Pertahanan Denmark merilis laporan tentang penilaiannya terhadap ancaman dari Rusia pada hari Kamis. Analisis tersebut menyatakan bahwa serangan itu yang mungkin menargetkan satu atau lebih negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, mungkin bertujuan untuk mengalihkan sumber daya Eropa dari dukungan terhadap Ukraina. Disebutkan bahwa serangan itu dapat melibatkan serangan wahana nirawak terhadap infrastruktur penting atau pengerahan sejumlah kecil pasukan militer. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rusia akan mengintensifkan perang hibrida, menggabungkan langkah-langkah non-militer dengan penggunaan senjata untuk menimbulkan kebingungan. Hal ini dapat mencakup serangan siber destruktif yang melumpuhkan fungsi-fungsi penting masyarakat, serta serangan sabotase yang berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa. Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa tidak ada indikasi Rusia akan melancarkan invasi langsung ke satu atau lebih negara NATO.

0: Berita selanjutnya, Presiden Nauru, negara kepulauan di Pasifik Selatan yang sebelumnya dikenal Nauru, menyatakan bahwa negaranya akan menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. David Adiang menyampaikan pengumuman dalam pidato di Sidang Umum PBB pada Selasa. Adiang menggambarkan ICC sebagai badan multilateral yang menurutnya makin tidak relevan bagi Nauru. Ia mengatakan negaranya akan menyerahkan dokumen pengunduran diri sebelum ia meninggalkan New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam ICC dalam pidatonya di sesi PBB sebelumnya pada hari yang sama. Ia mendesak negara-negara untuk keluar dari mahkamah tersebut. Bulan lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Langkah tersebut menyerukan pembekuan setiap aset yang disimpan di Amerika Serikat. Tiga negara Afrika, Burkina Faso, Mali, dan Niger pada tahun lalu menyatakan akan meninggalkan ICC. Negara itu memiliki hubungan yang makin erat dengan Rusia dan menentang penerbitan surat perintah penangkapan mahkamah tersebut terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Negara Afrika lainnya, Chad, mengumumkan pada Juli lalu akan keluar dari ICC. Disebutkan bahwa seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta negara itu untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di ICC.
1: Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menaikkan perkiraan inflasi untuk negara-negara G20 untuk tahun ini dan tahun depan. Pada hari Rabu, OECD memperkirakan inflasi akan mencapai 4,1% tahun ini. Angka tersebut naik 0,1 poin dari proyeksi sebelumnya. OECD memperkirakan inflasi 3,6% tahun depan, naik 0,5 poin. OECD menyatakan bahwa perkiraan tersebut mencerminkan harga energi yang lebih tinggi akibat konflik di Timur Tengah. Berdasarkan negara dan wilayah, OECD memperkirakan inflasi tahun depan akan mencapai 2,6% di Amerika Serikat dan 2,9% di zona euro. Kedua angka tersebut naik 0,5 poin dari perkiraan sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang dinaikkan menjadi 0,4 poin menjadi 2,6%. Perkiraan inflasi untuk China tetap tidak berubah, yaitu 1,9%. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9% tahun ini dan 3% tahun depan. OECD mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas akan menyebabkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun organisasi itu menyatakan bahwa investasi terkait AI tetap kuat dan harga energi diperkirakan akan turun tahun depan. Disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut kemungkinan akan membantu perekonomian global. Dan saudara, sekian warta berita.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
2: Melon parfait de gozaimasu.
0: Ini dia parfait melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: Oishisou.
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
2: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
2: Shogakko de volunteer wo shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
2: Sou datta no.
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
2: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
4: 一緒に
0: berarti bersama.
4: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
4: 歌う
0: dengan akhiran
4: たり. 踊ったり
0: adalah menari.
4: 踊る
0: juga dengan akhiran
4: たり. Shimashita.
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
4: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
4: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah, dengarkan dan ulangi.
4: うたったり踊ったりしました。一緒にうたったり踊ったりしました。
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。Berikut
0: artinya.
5: 北海道で何をしますか?
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
4: 北海道で
0: berarti di Hokkaido.
4: 何をしますか?
0: Berarti apa yang akan kamu lakukan?
5: ハイキングをしたり
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
4: Hiking wo shitari
0: adalah
4: hiking wo suru.
0: Mendaki dalam bentuk tari dan
4: 温泉に入ったり
0: adalah

0: onsen ni hairu.
1: Berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
0: shitai desu
1: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
2: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
0: Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah
0: kaimono wo suru. Kaimono wo suru. Suru.
1: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah
0: shitari.
1: Dan berenang di laut adalah
0: umi de oyogu. Umi de oyogu.
1: Berenang dalam bentuk tari adalah
0: oyoidari. Oyoidari.
1: Coba buat kalimatnya.
3: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Parfait. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
1: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Saatnya Kaito, pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keiki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sigit-san, apa penganan manis favorit Sigit-san?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, senbei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NSKWorld Japan, Jumat 25 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Husni Tamrin.
1: Berita selengkapnya, Presiden China Xi Jinping mengungkit sejarah kerjasama antara negaranya dan Amerika Serikat saat melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jamuan makan malam tersebut diadakan setelah pembicaraan puncak antara Trump dan Xi di Gedung Putih pada hari Kamis. Trump dalam sambutan pembukaan pada jamuan makan malam tersebut mengatakan bahwa sebagai pemimpin kedua negara, Presiden Xi dan dirinya sama-sama memahami bahwa kedua negara mewakili sistem yang berbeda, tetapi ikatan antara rakyat tetap kuat dan tidak pernah sebaik ini dibandingkan sebelumnya. Merujuk pada pertemuan puncak dengan Trump, Xi mengatakan bahwa mereka mencapai pemahaman bersama yang baru tentang banyak isu. Xi juga mengatakan bahwa lebih dari 80 tahun lalu, rakyat China dan Amerika berdiri bahu-membahu dalam perjuangan melawan agresor militer Jepang. Ia menekankan bahwa persahabatan yang ditempa dalam darah dan api tersebut pasti akan terus hidup dari generasi ke generasi. Amerika Serikat belum mengungkapkan detail apapun terkait pertemuan puncak tersebut. Dalam upacara penyambutan yang diadakan sebelum pertemuan puncak, Presiden Trump juga menyinggung tentang aliansi masa perang. Ia mengatakan bahwa mengejar kepentingan bersama, menghubungkan rakyat kedua negara, melintasi jarak yang sangat jauh dan banyak perbedaan, dan bahkan menjadikan mereka sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan untuk melihat kehebatan yang dimiliki bersama saat berperang di Perang Dunia Kedua. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa pernyataan Trump dapat menimbulkan polemik karena China yang bersekutu dengan Amerika Serikat selama perang adalah Republik China.
0: Rusia meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang beberapa lokasi sipil di penjuru Ukraina pada hari Kamis, termasuk rumah sakit bersalin di Kiev. 8 orang tewas dalam serangan tersebut. Layanan darurat negara mengatakan 2 orang tewas di ibu kota, yaitu seorang wanita yang sedang menuju tempat perlindungan dan seorang pria yang menunggu berakhirnya serangan di lorong bawah tanah. Para pejabat mengatakan 6 pekerja pertanian tewas di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur. Militer Ukraina mengatakan Rusia menggunakan rudal balistik dan drone dalam serangan tersebut. Rusia mengklaim serangan itu menargetkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan militer. Pasukan Ukraina kekurangan rudal pencegat, dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan di media sosial bahwa Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak rudal tersebut untuk melindungi nyawa.
1: Kebakaran melanda di sebuah fasilitas yang terkait dengan layanan internet satelit Starlink di Polandia. Pemerintah Polandia mengindikasikan Rusia mungkin terlibat upaya yang sepertinya merupakan tindakan sabotase. Insiden itu terjadi pada Rabu di stasiun Starlink di sebuah kota dekat ibu kota Warsawa. Starlink dikelola oleh pengusaha Amerika Serikat Elon Musk. Sistem listrik dan infrastruktur lainnya di fasilitas tersebut mengalami kerusakan. Starlink juga beroperasi di Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi militer 4 tahun lalu. Berbicara kepada media lokal pada Kamis, Wakil Perdana Menteri Polandia Krzysztof Gawkowski mengatakan pandangannya bahwa kebakaran itu adalah tindakan sabotase yang dilakukan oleh seseorang. Ia menambahkan tindakan itu dirancang untuk memutus internet sehingga masyarakat dan sejumlah lembaga, termasuk militer Ukraina, akan mengalami gangguan koneksi. Ia juga menegaskan, meskipun keterlibatan Rusia tidak dapat dipastikan, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa insiden tersebut sesuai dengan doktrin serangan baru Rusia. Aksi sabotase yang diduga melibatkan Rusia sebelumnya pernah terjadi di Polandia. Pemerintah Polandia menuding Rusia atas serangan pembakaran pusat perbelanjaan di Warsawa pada Mei 2024 dan atas penghancuran sebagian jalur kereta yang menghubungkan negara itu dan Ukraina pada November lalu.
0: Badan Intelijen Pertahanan Denmark memperingatkan adanya peningkatan risiko bahwa Rusia dapat melancarkan serangan militer terbatas terhadap negara anggota NATO dalam beberapa bulan mendatang. Dinas Intelijen Pertahanan Denmark merilis laporan tentang penilaiannya terhadap ancaman dari Rusia pada hari Kamis. Analisis tersebut menyatakan bahwa serangan itu yang mungkin menargetkan satu atau lebih negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, mungkin bertujuan untuk mengalihkan sumber daya Eropa dari dukungan terhadap Ukraina. Disebutkan bahwa serangan itu dapat melibatkan serangan wahana nirawak terhadap infrastruktur penting atau pengerahan sejumlah kecil pasukan militer. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rusia akan mengintensifkan perang hibrida, menggabungkan langkah-langkah non-militer dengan penggunaan senjata untuk menimbulkan kebingungan. Hal ini dapat mencakup serangan siber destruktif yang melumpuhkan fungsi-fungsi penting masyarakat, serta serangan sabotase yang berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa. Namun laporan tersebut menambahkan bahwa tidak ada indikasi Rusia akan melancarkan invasi langsung ke satu atau lebih negara NATO.

0: Berita selanjutnya, Presiden Nauru, negara kepulauan di Pasifik Selatan yang sebelumnya dikenal Nauru, menyatakan bahwa negaranya akan menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. David Adiang menyampaikan pengumuman dalam pidato di sidang umum PBB pada Selasa. Adiang menggambarkan ICC sebagai badan multilateral yang menurutnya makin tidak relevan bagi Nauru. Ia mengatakan negaranya akan menyerahkan dokumen pengunduran diri sebelum ia meninggalkan New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam ICC dalam pidatonya di sesi PBB sebelumnya pada hari yang sama. Ia mendesak negara-negara untuk keluar dari mahkamah tersebut. Bulan lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Langkah tersebut menyerukan pembekuan setiap aset yang disimpan di Amerika Serikat. Tiga negara Afrika, Burkina Faso, Mali, dan Niger pada tahun lalu menyatakan akan meninggalkan ICC. Negara itu memiliki hubungan yang makin erat dengan Rusia dan menentang penerbitan surat perintah penangkapan mahkamah tersebut terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Negara Afrika lainnya, Chad, mengumumkan pada Juli lalu akan keluar dari ICC. Disebutkan bahwa seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta negara itu untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di ICC.
1: Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menaikkan perkiraan inflasi untuk negara-negara G20 untuk tahun ini dan tahun depan. Pada hari Rabu, OECD memperkirakan inflasi akan mencapai 4,1% tahun ini. Angka tersebut naik 0,1 poin dari proyeksi sebelumnya. OECD memperkirakan inflasi 3,6% tahun depan, naik 0,5 poin. OECD menyatakan bahwa perkiraan tersebut mencerminkan harga energi yang lebih tinggi akibat konflik di Timur Tengah. Berdasarkan negara dan wilayah, OECD memperkirakan inflasi tahun depan akan mencapai 2,6% di Amerika Serikat dan 2,9% di zona euro. Kedua angka tersebut naik 0,5 poin dari perkiraan sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang dinaikkan menjadi 0,4 poin menjadi 2,6%. Perkiraan inflasi untuk China tetap tidak berubah, yaitu 1,9%. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9% tahun ini dan 3% tahun depan. OECD mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas akan menyebabkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun organisasi itu menyatakan bahwa investasi terkait AI tetap kuat dan harga energi diperkirakan akan turun tahun depan. Disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut kemungkinan akan membantu perekonomian global. Dan saudara, sekian warta berita.